Pusi jaliro tan sege sege sege sege je. Demsenu ye ka kurusu inga mye la fenene je. Nintela polikramu kofini ndonjo.